0: Ishaje urade.
1: Amen.
0: Map be ne kura no. Ewiase nyina ni kura kura no a.
2: Ontimi hu sa.
0: Tiedie pa.
2: Amen.
0: Galam sha akoso amantam mantam ni district district ya sase. Ukasa yedi atwe twe twe twe